bunga tungutse, menon bunga jawik, papa bungun nani nyamno, soal semeika.

ya yu gai mun tu du la ya yu gai nya nya na nya nya ne ayu nge li yu ayu nge yu ai mu li yu pe mu li yu pi nye we sha kau chu gai mun tu du la ya yu gai nya nya na nya nya ye wale pu we gai nga le pu we gai nga songol ga nga che to bu yu in che mu gai ga ngatam ga du a fu gai ta won tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tuku wa yu tuku wa yu ta yu ma ri ru me chi bor

ayam e puweng e biam ta tawo nananya nya ka e puweng e biam ta tawo nananya nya ye amu ayu nya nya.

Nya nya ka hebu wenge di am da trawa na na nya nya ye amu wayu nya nya.